0: Ya doi, orang ada minat piang. Masih, nui sita, tiruk me, nyelam nakan, tur baca. Ya doi,
1: sita-sita do, aku yang mau hoi dah.
0: Ing ya doi, baju ningat.
1: Oh, dumni mai, dela-dela, orang set ge.
0: Hoi, colo.
1: Ma una pindar ke duduk me. Ya, hape mai, gandu nyemam kena. Ma duduk me.
0: Hoi, duduk kanai. Acha, kimin me do banyak kari kan do?
1: Uni ma pepun maha huyuk kena apa bari orang aje lawa kena. Sagen bita ha upise sena kena. Orang aredo eskar ge minenya.
0: Oh, acha iya doi. Mitang katham anjoma kada?
1: Cet katha.
0: Bajar ria hana babre pada mucut ten, jahan Shiv Mundir mina. Onde bang, mit sadhu baba he yakana.
1: Ukur, in to bin badaya? Sagen bita to bai le in kaudinya?
0: Cet in le yana doi. Aleren dangrakin at len re bajon apadu uni sadhu baba tene sen lena.
1: Seri ge sejita? Ado ci le kida?
0: Sadhu baba le kida? Do chala me. Hana gamar kuri reko tolakat kina.
1: Ado?
0: Ado onde gele nyam ket kina?
1: Seri ge sejita? Jotoa ele dariak kana?
0: Hoi dei. Dhare pase aturen tina hor uniten ku senok kana. No oi, abu lindir guturini turke ai babai chalao lina. Mitchen dhubigas padhao kate ema dia. Jet in le ya dei. Gunter hasuba edom chaba utur got entaya. Cetem bhabitok kana?
1: Inho ni sadhu baba thani chala. Idi nyam.
0: Amdo dei, cet lagi em chala.
1: Inho mai hormo ko jut bain buja. Mone jiho thiti bang tahen kantinya. Sara nyinda cet ko cho hana noa cinta gin buja. Japit ge bang hijup kantinya.
0: Eh mase, ama do arho cet cinta na dei. Sagen babui cakri kana. Dekran lekan kimin metam. Gorom kura hoi dir badai kana. Suluk perai songsar tam.
1: Bang adumni mai. Noa do inyo songsar do bang kana. Noa do sagen beta ar kimini takina songsar. Indo noa songsar re do orij bosta leka mit kor re gidika minnenya. Tire chokin bahare got kanya. He cho?
0: Kimin mema adi moj behar tai. Joto hor sala rod ge, landa ge.
1: O na do hor samang re. Monere do adi kupak burdhi tai. Marang te do sagen beta ho inge beton takai imen kyan tahe. Bahu hej tayom do. Mit tikili ho bai imenya. Joto takak mi ninja tire. Cet in leya mai. Joto takak apa bari ora eparom cabai da.
0: Noa do cek katham anjo madinya do.

0: Pe păpat?
1: Acai. Acai nu-i da.
0: Unde pe păpat? Cancea miru.
1: Păpuiecat. Nu ata la ni da?
0: Ni toghi nu de cun nirome.
1: Mâncăm ce da.
0: Beta sagen, am goi lăgi hiciu căna.
1: În goi lăgi?
0: Amak gujur nak nukli kagoy sakam odok kate amak jagare cekrinya makadai inate leida amban jam tahin kan ajak cekri bang tahina ayo ko jihilia ay tendo lahat cekri porete baba inate am goj lagi hijuk kada
1: lahat cek ajo matinya babu Fagú sagen. Tekia bagengat. Bagua akhir jiam lagi. Bua suk lagi. Indo arpoi undok jalakana. Noa jonong re. Abu tiso ponyru.
0: Habib babu apat, ino am salak gini odok jela. No aji onde jahin kaya kada, onari nak kulai to atang tigi huyuk tinya. Ora songsari nak maya, dulur, coto gitu pa akan tinya babu apat. Ina te, jion nak mane pice lagi. Am sau gini uduk jela.
1: Kanca miru. Sari mulai da.
0: Ekal sari.
1: Tela. Tela tobe. Melan darti ya saidang hoi talare. Lil ser malatar. Pajaya lang jinyo ria mane.
0: Babu apat.